Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Mbak Sudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Paparisa Komunitas, yang mana hiburan akan kita hadirkan partemani Mbak Sudara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan juga Mbak Sudara, ada beberapa info-info menarik yang tentunya akan kita hadirkan partemani Mbak Sudara. Jadi tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Ali sadar kah, Sing? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah, Sing? Pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katupun mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katong masih di acara Paparisa Komunitas. Satu info menarik lagi nih, kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku memperkuat sinergi dengan pengurus wilayah pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku melalui rapat koordinasi yang digerangkaikan dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan peserta. Nah, Bapak Saudara, kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di lingkungan Muhammadiyah maupun masyarakat Maluku secara umum. Kegiatan tersebut turut didukung Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku I. Muhammad Risalatukensina sebagai bagian dari komitmen bersama mendorong perluasan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan percepatan terwujudnya Universal Coverage Jam Sostek di Provinsi Maluku. Dalam rapat koordinasi, para pihak membahas strategi memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pengurus dan karyawan amal usaha Muhammadiyah, relawan, hingga pekerja sektor informal yang berada di bawah binaan Muhammadiyah. Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan cakupan kepesertaan di berbagai sektor. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku I. Muhammad Risalatukensina untuk tegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi strategi penting dalam menghadirkan perlindungan sosial yang lebih inklusif. Nah, Pak Saudara, melalui kolaborasi ini, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, Pengurus Wilayah Muhammadiyah, dan Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku berkomitmen memperkuat koordinasi, memperluas cakupan kepesertaan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan perlindungan yang lebih luas bagi para pekerja di Maluku, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang aman, terlindungi, dan berkelanjutan. Masih Bapak Saudara, sumber informasi ini kita kutip dari rri.co.id.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, dua hiburan tersisa kita hadirkan perkaton jelang jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada lagi di kabaran donci, Pak Saudara, yang beta hadirkan, partemani Pak Saudara. Lalu satu info beta hadirkan dulu, Pak Saudara. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk tronton dan seorang pejalan kaki berinisial HN mendapat sorotan DPRD Kota Ambon. Nah, peristiwa yang terjadi di perempatan Lampu Merah depan Masjid Al-Fatah Ambon 4 Agustus 2026 lalu itu mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, meminta perusahaan maupun pemilik armada truk tronton yang beroperasi di wilayah Kota Ambon agar mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Nah, Pak Saudara, hari untuk bilang soal jam operasional itu kan telah diatur dalam perwali bahwa tronton beraktivitas di jam 10 malam ke atas. Ini supaya mencegah kemacetan dan kecelakaan. Nah, katong harap semua pemilik tronton taat akan aturan ini. Menurut antua, adapun dalam perwali tersebut mengatur tentang pengecualian jam operasional. Itu hanya berlaku bagi tronton yang mengangkut bahan ekspor. Nah, untuk bilang selain dari truk kontainer yang mengangkut bahan ekspor, maka wajib taat aturan. Tapi harus juga ada pengawalan dari pihak kepolisian. Hari juga meminta para supir truk tronton untuk lebih berhati-hati dalam berkendara. Sebab yang namanya di jalanan, kecelakaan bisa saja terjadi. Politisi Perindo itu juga berharap dengan

mematuhi seluruh ketentuan yang ada, peristiwa seperti yang terjadi di depan Masjid Al-Fatah Ammon tidak lagi berulang. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas di sekitar jalur yang kerap dilalui kendaraan berat. Terakhir dia bilang pengguna jalan juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Kabupaten Donci, Basudara. Kembali

Satu info beta hadirkan partemani basudara di kesempatan siang hari ini. Nah basudara, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan PSDKP wilayah kerja Banda melibatkan peserta kolaborasi pemuda untuk Banda Neira dalam gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlangsung pada 5-8 Agustus 2026. Keterlibatan generasi muda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemuda dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi laut Banda. Operasi pengawasan dilaksanakan menggunakan speedboat pengawas Napoleon 051 milik Satuan Pengawas SDKP Seram Bagian Timur. Nah, kegiatan ini merupakan agenda rutin pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 714 yang mencakup perairan Laut Banda dan sekitarnya dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Koordinator gelar operasi sekaligus Koordinator Satuas SDKP Seram Bagian Timur, Nardi Rumbawa SPI, untuk bilang operasi tahun ini difokuskan pada pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, termasuk perizinan berusaha, aktivitas kapal perikanan, pemanfaatan kawasan konservasi, budidaya laut, hingga pemanfaatan ruang laut. Nah, Pak Saudara, untuk tegaskan bahwa keberhasilan menjaga Laut Banda tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Menurut Tentua, pelibatan peserta kolaborasi Pemda Pemuda untuk Banda Neira menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan konservasi. Sementara itu, Co-founder Kawasan Alam Indonesia Wanda Syaputra SE, dia bilang bahwa kesempatan mengikuti operasi pengawasan memberikan pengalaman baru bagi peserta kolaborasi pemuda untuk Banda Neira dalam memahami upaya konservasi laut secara langsung di lapangan. Operasi pengawasan tersebut turut melibatkan Pelabuhan Perikanan Pantai Banda, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, pengelola kawasan konservasi laut Banda, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Perairan dan Udara. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pelibatan generasi muda, PSDKP berharap pengawasan, edukasi, dan partisipasi masyarakat semakin kuat sehingga kelestarian Laut Banda sebagai kawasan konservasi sekaligus sumber mata pencarian masyarakat dapat terus terjaga. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.go.id.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara katau masih ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti katau ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, kembali satu info Basudara, pemerintah Kota Ambon memastikan tetap menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home WFH bagi aparatur sipil negara. Kepastian tersebut diungkapkan Wali Kota Ambon Budi Nuwatimena yang menyatakan belum ada instruksi dari pemerintah pusat untuk menghentikan WFH. Nah, menurut Ontua, kebijakan tersebut tetap diberlakukan dengan mengacu pada ketentuan pemerintah tanpa mengubah skema pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP yang telah diterapkan. Dijelaskan, penerapan WFH ini tidak hanya didasarkan pada efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi real fasilitas perkantoran di lingkungan Pemkot Ambon. Anto ungkapkan jumlah ASN di lingkup Pemkot Ambon saat ini melebihi kapasitas ruang kerja yang tersedia. Nah, Basudara, Wali Kota Anto bilang pegawai kita lebih kurang 3.000 orang, sementara tempat duduk tidak cukup. Karena itu WFH dilakukan untuk menyesuaikan banyak hal, bukan cuma soal keuangan, tetapi juga karena kondisi ruang kerja yang representatif menjadi faktor penting. Meski menerapkan sistem kerja fleksibel, Bodwin mengapresiasi para ASN yang tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Nah, Basudara, Anto berharap selama kebijakan tersebut diberlakukan, pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan WFH bagi ASN merupakan bagian dari penerapan pola kerja fleksibel yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN, serta Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Masih tetap sama Pak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masyarakat. Punya nomor WA persis saja itu lama.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Kabaran Doci yang sudah kita hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, Bapak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang nanti akan dihadirkan partemani Bapak Saudara. Tapi sebelumnya Bapak Saudara, news jam 11 dihadirkan dulu di siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, sosok Valeri Gracia Francisca Noya, SP Perwakilan Provinsi Maluku dalam ajang Miss Batik Indonesia 2026 membawa semangat untuk menggabungkan prestasi kecantikan dan kepedulian terhadap budaya. Valeri yang merupakan lulusan sarjana pertanian Universitas Patimura Ambon ini menyampaikan pandangannya dalam program Figur Inspirasi RRI Ambon menjelang keikutsertaannya pada ajang nasional yang akan berlangsung pada Oktober 2026. Bagi Valeri, ajang Miss Batik Indonesia bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berperan sebagai duta budaya. Dia ingin menunjukkan bahwa perempuan muda dapat meraih prestasi sekaligus memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya bangsa. Valeri juga bilang, batik memiliki makna yang mendalam karena setiap motif menyimpan cerita, nilai sejarah, dan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Baginya, mengenakan batik berarti menghargai perjalanan panjang budaya bangsa sekaligus menjaga warisan budaya yang telah diakui dunia. Sebagai perwakilan Maluku, Valeri ingin memperkenalkan kekayaan budaya daerah melalui batik. Ia melihat keberagaman tradisi, kekayaan laut, keindahan alam, serta kehidupan masyarakat Maluku dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat identitas dan karakter batik daerah. Latar belakangnya sebagai lulusan Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon juga menjadi bagian dari perjalanan Valeri dalam melihat hubungan antara budaya, lingkungan, dan masyarakat. Menurutnya, kekayaan alam Maluku memiliki nilai yang dapat diangkat menjadi inspirasi dalam berbagai karya budaya termasuk batik. Valeri juga mengajak perempuan muda Indonesia untuk berani mengejar prestasi tanpa melupakan akar budaya. Menurut dia, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga agar budaya Indonesia tetap hidup, berkembang, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Di 6 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada acara Paparisa Papalele yang akan dihadirkan Partemani Basudara, tapi nanti rekan pengganti beta Ati Menilet yang akan menemani Basudara dari jam 11 siang ini sampai nanti di jam 5 sore Basudara. Hiburan dengan info-info menarik nanti juga akan dihadirkan Partemani Basudara. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengarkan di program Paterari Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Beta pamit dari ruang dengar Basudara, selamat siang, selamat menikmati liburan di akhir pekan, dan

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, buat saudara saat ini ya, kita ada di Paparisa Papal Leleh, di mana informasi dan juga lagu-lagu akan terus menghiasi ruang dengar buat saudara dong semua. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan Katon di 90,1 MHz. Informasi akan kita kasih buat saudara setelah Katon nikmati beberapa doncian berikut ini.

0: Eh Ita, Ali sadar kasing. Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kasing, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Saudara, Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Ma'al Hidayatullah Perwakilan Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan, khususnya di wilayah pelosok dan pedalaman. BMH Maluku menyalurkan bantuan berupa paket tas dan perlengkapan sekolah baru untuk anak-anak di daerah pedalaman Maluku. Penyaluran ini merupakan bagian dari program Peduli Pendidikan Pedalaman yang digagas BMH untuk membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera dan daerah terpencil agar dapat menggenyam pendidikan dengan fasilitas yang lebih layak. Sebagian besar penerima manfaat selama ini harus membawa perlengkapan sekolah menggunakan tas yang sudah rusak dan tidak layak. Kepala Perwakilan BMH Maluku Suprianto menyatakan bahwa program ini hadir untuk merawat semangat belajar para siswa di pedalaman agar berkecil hati meski berada jauh dari pusat kota. Pendidikan adalah hak setiap anak, tidak terkecuali mereka yang tinggal di pelosok dan pedalaman Maluku. Melalui bantuan tas dan alat tulis sekolah ini, mereka ingin memberikan dorongan semangat kepada bahwa mereka tidak berjuang sendiri. Ada kepedulian dari para donatur yang menyertai langkah mereka meraih cita-cita. Program penyaluran bantuan pendidikan ini dapat terlaksana berkat sinergi dan kebaikan para donatur serta mujaki yang menitipkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Laznas BMH ke depan. BMH Maluku berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program sosial dan pendidikan ke berbagai titik pedalaman lainnya di Kepulauan Maluku. Sumber informasi ini, Pak Saudara, peta kutip dari rri.co.id.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi melaksanakan bakti sosial dengan menyerahkan bantuan sembako dan pemberian pemeriksaan kesehatan gratis bagi para purna bakti pemasyarakatan. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan penghargaan Rutan Masohi kepada para purna bakti yang telah memberikan pengabdian selama bertugas di lingkungan pemasyarakatan. Peringatan kemerdekaan dimaknai tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat sekaligus mempererat tali silaturahmi. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda bersama jajaran pejabat struktural dan pegawai serta ketua Pipas Cabang Rutan Masohi beserta anggota turut langsung menyerahkan bantuan sembako kepada para purna bakti. Idris menyatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian para purna bakti yang telah menjadi bagian dari perjalanan pemasyarakatan. Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini mereka maknai dengan berbagi dan memberikan perhatian kepada para purna bakti. Mereka telah memberikan waktu, tenaga, dan pengabdian bagi pemasyarakatan. Karena itu, hubungan kekeluargaan dan silaturahmi harus terus dijaga meskipun telah memasuki masa purna bakti.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, sapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mulai menyiapkan strategi penguatan pangan lokal untuk mendukung pengembangan proyek strategis nasional Blok Abadi Masela, di mana MBD diproyeksikan mampu mengambil peran sebagai basis logistik dengan penyediaan kebutuhan pangan yang bersumber dari produksi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Edward David, menyatakan penguatan sektor pangan lokal menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi mampu tampil sebagai produsen. Hal ini disampaikan saat peluncuran inovasi Nonasari atau Nonasi Sehari yang digagas Dinas Pertanian dan Pangan Maluku Barat Daya di Tiakor. Keberadaan Blok Abadi Masela menjadi peluang besar yang harus dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu kesiapan yang perlu dibangun adalah kemampuan daerah dalam menyediakan berbagai kebutuhan dasar termasuk pangan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Dinding Mbak Dinding yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara, Donci dari Sumatera Barat yang sudah beta kasih for Mbak Saudara dan semua. Betul ada di etnik Nusantara di mana lagu-lagu dari berbagai daerah akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara di siang ini.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal, yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran, jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Bicara tentang objek wisata yang paling menarik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, nama Ciater pasti tak pernah terlewatkan. Inilah salah satu primadona pariwisata Subang, selain tentu saja hamparan kebun tehnya. Ciater menjadi alternatif lain untuk mencari udara sejuk dan ketenangan alam. Daya tarik utama Ciater sebagai tempat wisata adalah sumber air panasnya yang mengalir tak pernah kering sepanjang tahun. Air panas alami Ciater terdiri atas beberapa sumber dengan temperatur dan debit yang berbeda. Sumber Mayangsari memiliki temperatur 42,5 derajat Celcius dengan debit mencapai 140 liter per detik. Sementara itu, sumber Mayang Panas memiliki temperatur 33,6 derajat Celcius dengan debit 50 liter per detik. Suhu paling rendah adalah sumber Hasem-Hasem, yaitu sekitar 30 derajat Celcius dan debit 40 liter per detik. Kelebihan sumber air panas Ciater bukan hanya untuk menghilangkan penyakit kulit saja, tapi juga penyakit-penyakit yang cukup serius. Seorang dokter penyakit dalam dari Yugoslavia, Isvan Rafli, dalam penelitiannya di awal tahun 90-an, menemukan bahwa air panas Ciater mengandung berbagai mineral sulfat, kalsium, magnesium, klorida, dan termohipertermal yang bermanfaat bagi kesehatan. Bagi para wisatawan yang ingin berekreasi sambil relaksasi, tidak ada salahnya memilih Ciater untuk dikunjungi. Sungguh nikmat berendam di air panas sambil merasakan khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Keluar dari air panas beberapa potong nanas yang manis berair makin membuat tubuh terasa segar.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di

0: Dengan mengenakan topeng, seluruh badan ditutupi rumbai-rumbai daun pisang, tongkat kayu serta mandau. Mereka menari berkeliling dipimpin sang kepala adat. Pukulan tongkat ke lantai dan hentakan kaki yang seirama diiringi lolongan suara para penari hudok membuat bulu kuduk berdiri. Kata hudok dalam bahasa Dayak Bahau Kalimantan Timur berarti topeng. Ritual hudok dimaksudkan untuk mengantar jiwa padi dari rumah ke ladang. Menurut kepercayaan orang Dayak Bahau, yang membawa padi dari Kayangan adalah binatang-binatang seperti rusa, babi, kera, dan burung. Karena itulah topeng-topeng hudok dibuat seperti binatang tersebut. Hudok orang Dayak Bahau dilaksanakan ketika musim menanam padi di ladang, sekitar bulan Oktober-November. Properti utama ritual hudok adalah topeng kayu, daun pisang, dan akar untuk pengikatnya. Setiap kali berhudok, daun pisang yang dipakai harus baru. Daun pisang bekas hudok tidak boleh dibakar, tapi ditumpuk dan dibiarkan busuk jadi pupuk. Pemain hudok umumnya harus orang yang bermukim di kampung di mana hudok dilaksanakan. Satu-satunya hudok yang bisa dimainkan oleh tamu yang datang atau hudok dari kampung lain adalah hudok HKI. Hudok adalah ritual terbesar dalam masyarakat Dayak Bahau. Eksistensi hudok tidak bisa dipisahkan dari tradisi berladang. Jika orang Bahau tidak berladang lagi, maka hudok pun hilang. Jikapun masih ada, maka ritual hudok ini tidak mempunyai spirit lagi, tinggallah sebuah seni yang tanpa makna.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi melaksanakan bakti sosial dengan menyerahkan bantuan sembako dan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para purna bakti pemasyarakatan. Peringatan kemerdekaan dimaknai tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat sekaligus mempererat tali silaturahmi. Kepala Rutan kelas 2B Masohi Idris Kilkoda bersama jajaran pejabat struktural dan pegawai serta ketua PIPAS cabang Rutan Masohi berserta anggota turut langsung menyerahkan bantuan sembako kepada para purna bakti. Idris menyatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian para purna bakti yang telah menjadi bagian dari perjalanan pemasyarakatan. Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini mereka maknai dengan berbagai dan memberikan perhatian kepada para purna bakti. Mereka telah memberikan waktu, tenaga, dan pengabdian bagi pemasyarakatan. Karena itu, hubungan kekeluargaan dan silaturahmi harus terus dijaga meskipun telah memasuki masa purna bakti. Usai penyerahan bantuan sembako, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim medis Rutan Masohi. Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan secara umum, tekanan darah, asam urat, serta pemeriksaan kesehatan lainnya.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

Prompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, saat ini kita ada di Kabar dan Dunci, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar bahas saudara dong semua di sore ini. Ya, semoga informasi yang terus kita kasih bahas saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, bahwa saudara setiap tanggal 8 Agustus diperingati sebagai Hari Nasional Happiness, ya Happiness Day. Happiness Day atau Hari Kebahagiaan Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menghargai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari serta mendorong orang untuk berbagi energi positif kepada lingkungan sekitar. Melansir laman Days of the Year, Hari Kebahagiaan Nasional merupakan peringatan yang sangat mengajak masyarakat untuk tetap menemukan dan merayakan kebahagiaan dalam berbagai kondisi. Hari ini menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk melihat kembali sisi positif kehidupan dan menyebarkan kegembiraan kepada orang lain. Peringatan tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1999. Dan seiring waktu, peringatan ini dikenal sebagai hari ya, kebahagiaan. Tujuannya adalah memperluas pesan tentang pentingnya kebahagiaan serta mengajak masyarakat untuk menciptakan suasana yang lebih ceria melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Saudara, berbagai cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Kebahagiaan Nasional. Mulai dari berbagai cerita positif, memberikan apresiasi kepada orang lain, menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat, hingga melakukan kegiatan yang memberikan rasa nyaman dan bahagia. Peringatan ini juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar. Sikap bersyukur, menghargai momen kecil, serta membangun hubungan baik dengan orang di sekitar dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Nah, Bapak Saudara, Hari Kebahagiaan Nasional menjadi pengingat bahwa kebahagiaan dapat tumbuh melalui kepedulian dan tindakan positif. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih optimistis, penuh semangat dan saling mendukung. Sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Bang Saudara, Kepolisian Daerah Polda Maluku menggagas gerakan pembelajaran bahasa Inggris dan penguatan budaya literasi bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing masyarakat di daerah. Gerakan tersebut disampaikan Kapolda saat menerima audiensi pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku di ruang rapat Polda Kapolda Maluku. Menurutnya, penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda Maluku untuk menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun global. Selain penguasaan bahasa Inggris, Kapolda menilai budaya membaca perlu diperkuat sejak dini. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi menjadi dasar bagi terbentuknya pola pikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan. Budaya membaca harus menjadi gerakan bersama. Masyarakat yang gemar membaca akan lebih siap menghadapi perubahan, lebih mudah menerima inovasi, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kampus harus menjadi pusat lahir budaya literasi yang manfaatnya dirasakan hingga ke desa-desa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Kakak, selesai.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya baik, Bapak Saudara masih di Kabar dan Donji. Kita masih terus kasih informasi para Bapak Saudara dan semua di sore ini. Dan Bapak Saudara, sejumlah Kepala Soa Negeri Hutumuri, Kecamatan Lai Timur Selatan, Kota Ambon, mendesak pemerintah Kota Ambon untuk segera memproses pemilihan raja definitif setelah masa jabatan raja saat ini disebut telah berakhir sejak 20 Maret 2026. Di samping itu, Basudara, Raja dan Saniri Negeri belum juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada masyarakat. Nah, laporan tersebut menurut beliau mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan adat istiadat di negeri Hutumuri. Menurut Agus, para Kepala Soa, yakni Kepala Soa Tutu Pasar dan Abraham Tenu, Kepala Soa Pati Hutung ada Markus Matuan Kota dan Johannes Waas, Kepala Soa Lapaut ada Agus Kailuhu dan Benyamin Sohowat, Kepala Soa Muki Hutung ada Arnold Patiapon, Kepala Soa Buasel ada Patros Moni Harapon. Mereka telah beberapa kali berkoordinasi dengan Saniri Negeri dan Raja untuk mendorong pelaksanaan Saniri Besar sebagai forum evaluasi dan pembahasan berbagai persoalan pemerintah negeri. Namun hingga kini forum tersebut belum juga dilaksanakan. Karena itu para Kepala Soa mengirimkan surat kepada pemerintah Kota Ambon. Dalam surat tersebut mereka menyampaikan 3 tuntutan utama. Adapun tuntutan dimaksud yakni pertama, meminta Wali Kota Ambon segera memfasilitasi proses penjaringan dan pemeliharaan raja definitif sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, meminta pemerintah mengevaluasi bahwa memberhentikan Saniri Negeri karena dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan dan tidak pernah menggelar Saniri Besar selama masa jabatan raja. Dan ketiga, mendesak agar raja menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas seluruh kebijakan dan pengelolaan pemerintahan selama 6 tahun menjabat. Nah, tidak hanya itu, menurutnya para Kepala Soa juga telah menyampaikan persoalan tersebut ke DPRD Kota Ambon, tetapi belum juga mendapat tindak lanjut laporan tersebut. Dan Bapak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.com.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Mas Saudara, masih dalam rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan kelas 36 Lea menggelar bakti bersama di Taman Makan Pahlawan Nasluwing, Desa Ubung. Kegiatan yang dimulai sejak pagi diikuti dengan antusias oleh seluruh pegawai. Pembersihan kompleks pemakaman merupakan salah satu agenda dalam rangkaian kegiatan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sehari sebelumnya, mereka melaksanakan kegiatan pembagian sembako kepada para santri. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial dalam rangka peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk senantiasa menghargai perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan bangsa. Meski akan ada berbagai kegiatan lainnya yang akan mereka laksanakan seperti pekan olahraga, donor darah, dan berbagai kegiatan seremonial lainnya.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Maluku Utara harum mewangi, namun hatimu selalu sunyi. Menangis saat Dolabel Lolo hilang dentingnya, kala adat seat orang terabaikan oleh waktu. Dan kami bersaksi atas nama sejarah ilmu dan kebudayaan di tanah ini, bahwa kami akan pernah menyerah. Oh, air mata yang jatuh menjelma aroma cengkeh yang hampa, terbawa angin hanyut di bawah arus Halmahera yang sunyi.

0: ada hak asal usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim buat semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh RI.
1: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang Papua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Mbak Saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Pak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, daun pada pohon memiliki peran penting dalam membantu menjaga kualitas udara, khususnya di kawasan perkotaan, Basudara. Nah, permukaan daun mampu menangkap debu dan partikel polusi dari asap kendaraan maupun aktivitas industri, sehingga dapat mengurangi jumlah polutan yang beredar di udara. Nah, Basudara, dikutip dari medsos, tahukah kamu selain menyaring partikel polusi, pohon juga menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Kehadiran ruang terbuka hijau dengan pepohonan yang cukup menjadi salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Meski demikian, Basudara, para ahli mengingatkan bahwa pohon bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi polusi udara, pengurangan emisi kendaraan, mengendalikan pencemaran dari industri, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap menjadi langkah penting dalam menciptakan kualitas udara yang lebih baik. Nah, Basudara, karena itu menjaga kelestarian pohon dan memperluas ruang terbuka hijau menjadi tanggung jawab bersama. Dengan menanam pohon, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan, dan menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan udara yang lebih bersih serta meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Lah, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk, bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa, karena masih disasi.
0: Sasi? Apa itu, lah?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, lah? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: panas sekali ya. Bikin gerah, guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung tembal. Dan tepung ini ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering. Lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Kalau akan pun bagus, di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya, rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lain, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Harusnya beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya.

Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, Sentarasa, kita sudah ada di pukul 17:13. Dan saatnya kita meniratakan patai dari ruang dengar bahas saudara di sore ini. Bahas saudara akan ditemani oleh rekan Lisa yang akan bertemu bahas saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam. Oke, bahas saudara, kita pamit dari ruang dengar bahas saudara. Selamat sore, salam sehat, dan amatuh.

Basudara, Katon suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat

0: Kakak, Bita mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, dia par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak motong-motong ya. Tiba-tiba koleks. Lo saya sadar kali apa yang lo makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih pemanis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, BMKG mengingatkan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Maluku. Peringatan tersebut berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN yang diperbarui Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 10.16 waktu Indonesia Timur. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon menyebut tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah di Maluku berada pada kategori aman hingga sangat mudah. Sementara itu pada lapisan menengah permukaan tanah, tingkat kemudahan terbakar berada pada kategori tidak mudah hingga sangat mudah. BMKG juga mencatat tingkat kemudahan penyebaran api apabila terjadi kebakaran berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Kondisi ini dinilai melalui indikator Initial Spread Index atau ISI yang antara lain dipengaruhi oleh kecepatan angin. Untuk intensitas api, indikator Fire Weather Index atau FWI menunjukkan kategori sedang hingga sangat tinggi di wilayah Maluku. FWI menggambarkan besarnya intensitas api apabila terjadi kebakaran dan sangat dipengaruhi oleh nilai ISI serta BUI. BMKG mengimbau masyarakat dan pihak terkait untuk terus memperhatikan perkembangan cuaca serta kondisi lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga menyarankan koordinasi dengan kementerian, dinas, dan lembaga terkait di daerah dalam pemanfaatan informasi potensi karhutla tersebut.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa akhirnya buka suara terkait tambahan penghasilan pegawai TTP untuk aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku yang telah terhitung 6 bulan lamanya belum juga dibayarkan. Hendrik mengakui bahwa keterlambatan pembayaran TPP dilakukan akibat kondisi keuangan daerah yang terbatas. Dia menjelaskan persoalan keterlambatan pembayaran TPP ASN dan P3K tidak hanya terjadi di Maluku, namun di berbagai daerah di Indonesia. Dan hampir semua memiliki alasan yang sama, yakni adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada kondisi keuangan daerah. Bahkan ada beberapa daerah yang membuat kebijakan pemotongan TPP bagi ASN. Hendrik mengaku meski terbebani dengan kondisi keuangan daerah, namun Pemprov Maluku tetap memastikan persoalan tersebut akan diselesaikan. Ia mengatakan Pemprov Maluku akan memproses pembayaran TPP para ASN dan P3K untuk 1 bulan berjalan. Ia meminta para ASN untuk tetap bersabar karena masalah yang dihadapi tersebut bukan disengaja melainkan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan muda, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kita punya rumah yang sama, mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

0: Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Saudara, sejumlah aparatur sipil negara ASN dan P3K di lingkup pemerintah Provinsi Pemprov Maluku mengeluhkan belum dibayarkannya tambahan penghasilan pegawai atau TPP selama 6 bulan terakhir. Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan ASN dan P3K. Mereka mempertanyakan kepastian pembayaran hak yang hingga kini belum diterima. Keterlambatan pembayaran TPP tersebut telah berlangsung sejak Maret hingga Agustus 2026. Jika Pemprov Maluku tidak memberikan kepastian dan menyelesaikan pembayaran TPP, para ASN dan P3K mengancam akan melakukan aksi mogok kerja dan hanya masuk kantor sehari dalam seminggu. Menanggapi hal tersebut, juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyatakan bahwa memang benar sejak Maret hingga Agustus Pemprov belum membayar TPP ASN dan P3K. Menurutnya, pembayaran TPP bagi ASN dan P3K biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Tapi kali ini belum bisa dibayarkan akibat persoalan dampak dari efisiensi anggaran. Kendati demikian, Kasrul memastikan bahwa TPP yang merupakan hak para ASN dan P3K akan tetap dibayar.

0: Sementara itu, Basudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa sangat disinggung soal ancaman para ASN yang akan melakukan aksi mogok kerja dan masuk kantor hanya sehari dalam seminggu, meminta mereka untuk bersabar dan tetap menjalankan tugas pelayanan publik seperti biasanya. Sekali lagi, ini tidak disengaja, jadi butuh kesabaran dan pengertian saja dari ASN.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

0: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
1: 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Basudana dan Kebanya masih dengan tolong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat malam buat semua. Bagaimana kabar di suasana malam minggu hari ini ya? Kita katong sudah masuk di hari ke 8 ya. Masuk di hari ke 8 di bulan Agustus 2026. Ya, Basudara, untuk Basudara yang suka sekali dengan kucing. Nah, ini nih. Hari ini nih Bapak Saudara, di tepatnya di tanggal 8 Agustus ini merupakan tanggal diperingati sebagai Hari Kucing Internasional atau International Cat Day begitu Bapak Saudara. Nah, jadi ini sebuah peringatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketumpung kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesejahteraan dan perlindungan kucing sebagai salah satu hewan yang dekat dengan manusia. Jadi Bapak Saudara, kucing ini merupakan salah satu hewan mamalia yang paling populer di dunia. Bahkan kalau Bapak Saudara sempat ya mungkin mengikuti drama-drama Cina atau drama-drama Korea, itu orang rata-rata pecinta kucing Bapak Saudara. Jadi dong selain anjing, dong itu suka dengan kucing. Jadi kucing itu sebagai salah satu peliharaan terfavorit artis-artis tuh ya. Jadi macam-macam kucing. Nah, dan kucing ini juga akan dikenal memiliki peran dalam memberikan kenyamanan emosional untuk dia pemilik melalui interaksi dan juga kedekatan yang terjalin. Nah, jadi ketong lansir dari laman Days of the Year, Hari Kucing Internasional pertama kali itu dicetuskan oleh International Fund for Animal Welfare atau EFAW, sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan dan juga kesejahteraan hewan. Jadi, Bapak Saudara, peringatan ini menjadi wadah untuk mengajar ketong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi dan perlakuan terhadap kucing. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Saudara. Memang kalau ketong lihat khusus untuk di Kota Ambon ini, kucing-kucing liar tuh sekarang paling banyak sekali, paling banyak. Dan kasihan akan tampa-tampa tuh, akan pun tampa yang paling favorit dan paling sering ketong lihat tuh itu di tampa-tampa sampah, tampa pembuangan sampah. Nah, jadi apa ya, ketong mau bilang juga sekarang ini pemerhati kucing itu sing terlalu banyak ya, Mbak Saudara. Tapi kalau ada, ya mungkin bisa ada rumah hewan yang memang tampung hewan-hewan yang liar begitu. Hewan-hewan yang kasihan kalau akan jalan-jalan, bisa sentuh hal, bisa dapat tabraka, bagaimana. Nah, jadi untuk sekarang ini sering perkembangan zaman. Sejak tahun 2020 itu peringatan Hari Kucing Internasional ini dilanjutkan oleh International Cat Care, organisasi asal Inggris yang akan sulama aktif dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan kucing sejak tahun 1958. Nah, organisasi ini mendorong upaya perawatan yang lebih baik bagi kucing di berbagai negara. Dan Bapak Saudara, peringatan Hari Kucing Internasional ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi katong bisa memberikan dukungan melalui mungkin donasi kepada organisasi penyelamat dan pecinta kucing. Cuman sing tahu ya kalau di Ambon ini ada tidak organisasi pecinta kucingnya. Ya, khusus kucing ya Bapak Saudara. Atau mungkin secara keseluruhan hewan-hewan yang liar gitu ya. Nah, tapi memang kalau kucing ini memang termasuk banyak yang katong temui ya di jalan-jalan. Dan ya jadi donasi yang tadi beta bilang itu memang dong kasih untuk organisasi ini kelola. Jadi mereka nanti dong lakukan pemeriksaan kesehatan serta perawatan hewan peliharaan maupun memberikan kebutuhan seperti makanan juga tempat tinggal yang nyaman. Dan banyak lagi Bapak Saudara, selain menjadi bentuk apresiasi terhadap kucing, peringatan ini juga mengingatkan masyarakat bahwa hewan itu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik.
Kepedulian terhadap kesejahteraan kucing ini bisa diwujudkan melalui tanggung jawab dalam memelihara, melindungi, dan juga menjaga kesehatan hewan. Ya, jadi seperti itu, saudara. Hari Kucing Internasional ini menjadi momentum bagi para pecinta hewan di seluruh dunia untuk meningkatkan kepedulian terhadap hewan kucing. Jadi seperti itu, saudara. Jangan kemana-mana karena kita masih di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku.

Bia, mai, mai basudarau, mai baku pegang tangan, bangun negeri tercinta, mai sakal mese gandung e, mari kita lestarikan budaya leluhur kita, budaya para datuk-datuk kita, karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese, maju, mayo, basuda.

0: Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam, terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah Benteng Amsterdam di negeri Hila Kaitetu, Jasira Leihitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat kah? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari. Tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput, dua minggu satu kali. Tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan, 1 juta. Yang jadi masalah bagi katong dupel, kerusakan-kerusakan di benteng. Macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu kan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan juga tolong dipel yang disalahkan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
0: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

Batu Badau, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Ampas suara budaya Waluku. Selamat malam Pak Sudara Gandong semua. Berikut ini ketong akan ajak Pak Sudara sama-sama ketong nikmati dan ketong dengar mini drama yang malam ini ketong akan persembahkan buat Pak Sudara semua, deng judul Danau Tapalang, produksi RRI Ambon.

0: Pendengar, kali ini kami akan suguhkan cerita rakyat dari negeri Hatunuru, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Provinsi Maluku, tentang asal-usul terbentuknya Danau Tapala. Dahulu kala, di negeri Hatunuru, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Provinsi Maluku, hiduplah seorang raja yang dalam masa kepemimpinannya, rakyat hidup tentram dan sejahtera, serta diberkahi dengan hasil ladang yang melimpah ruah. Namun dalam kesejahteraan negeri tersebut, hidup pula dua orang kakak beradik yatim piatu yang sangat miskin dan tidak dipedulikan oleh masyarakat setempat. Hampir setiap hari mereka diejek dan dihina oleh masyarakat yang berada di negeri Hatunuru tersebut. Tetapi mereka tetap sabar dan tegar menghadapinya. Kedua anak yatim piatu ini menghabiskan hari-harinya menempati sebuah gubuk kecil di kebun mereka yang berada di tepi hutan jauh dari pemukiman warga. Dalam naungan gubuk reot tersebut serta makan hasil kebun seadanya, mereka menikmati suka duka kehidupan yang dihadapi.
1: Kak,

Ketika mereka sementara menikmati makan di gubuk usang mereka, sambil melepaskan kelelahannya, tiba-tiba terlihat oleh sang adik dalam remang suasana menjelang malam, seorang nenek tua sedang menghampiri mereka, kotor dan lusuh.

kakak beradik itu kemudian dengan sedih menceritakan penderitaan kehidupan mereka. Bagaimana perlakuan masyarakat desa yang enggan dan jijik terhadap mereka. Hinaan dan kadang perlakuan kasar yang sering pula mereka alami. Nenek tua itu merasa sangat iba mendengarnya dan berniat menolong mereka.

Setelah mengambil kutu tersebut, nenek tua itu kemudian melemparkannya ke tanah. Dan seketika muncullah seekor babi yang mengejutkan kedua anak tersebut. Setelah memberikan wasali tersebut, seketika lenyaplah nenek tua itu, mengejutkan kedua kakak beradik tersebut. Dalam keheranan dan kegelisahan, mereka mencoba mencari lagi nenek tua yang baik hati itu sampai ke semak-semak belukar di sekitar gubuk mereka. Namun usaha mereka sia-sia. Nenek tua itu tak pernah ditemukan lagi. Hanyalah wasali pemberiannya yang menjadi kenangan pengingat kehadiran sang nenek.

0: Kak, kakak, masih ingat pesan nenek itu tentang wasali ini?
1: Oh iya. Kalau kita perlu pertolongan atau butuh sesuatu yang namanya wasali ini, gimana ya dipukul ya?
0: Iya, kakak. Mari kita coba pukul wasali ini.
1: Iya.

0: Dengan penuh rasa penasaran akan kebenaran pesan nenek tua tersebut, kedua anak yatim itu mengetuk-ngetuk wasali dan dengan ajaib. Berhamburanlah seketika setumpuk uang memenuhi gubuk mereka. Betapa terkejut dan gembiranya kedua kakak beradik itu. Mereka tak menyangka apa yang dipesan oleh sang nenek menjadi kenyataan. Semenjak kejadian itu, kehidupan kedua anak yatim tersebut berubah menjadi lebih baik. Hidup berkecukupan dalam sebuah rumah yang besar. Namun perubahan itu membuat para penduduk negeri menjadi cemburu, curiga, dan berprasangka buruk kepada keduanya.
1: Ririn, saya heran lihat perubahan kehidupan anak-anak piatu itu. Kok sekarang bisa tinggal di rumah besar begitu? Apa kamu tidak curiga? Dari mana mereka bisa dapatkan uang sebanyak itu?
2: Menurut kamu, mereka mencuri?
1: Bisa jadi. Atau mereka pakai dukun ya? Saya benar-benar penasaran.

0: rasa penasaran warga yang begitu sangat menuntun mereka mendekati dan mengamati selalu setiap aktivitas yang dilakukan kedua anak yatim itu. Hingga suatu ketika, terlihatlah oleh mereka wasali atau kuali pemberian sang nenek yang selalu menjadi penolong mereka itu. Warga desa terkesima ketika melihat apa yang terjadi saat wasali itu diketuk. Niat untuk memilikinya pun menyelimuti pikiran mereka. Hingga pada suatu hari,
1: adik, kakak perasaan tidak enak sekali. Ada apa ya?
2: Tidak enak bagaimana, kan?
1: Tidak tahu lagi nih. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi, adik. Waduh, jangan-jangan wasali kita, adik. Wasali. Oh tidak. Ayo, adik, kita lihat.
2: Kakak benar, wasal kita telah dicuri orang, kak.
1: Iya, adek. Betul kan? Kakak punya perasaan tidak enak sekali. Padahal kakak taruh di bawah tapalang itu, adek. Ya ampun. Kenapa jadi begini, dek?
2: Iya, kakak. Orang-orang ini paling tega. Paling tega sekali, kakak.
0: Kedua anak yatim piatu itu sangat sedih ketika mengetahui harta berharga kepunyaan mereka itu telah dicuri orang. Dalam kesedihannya, mereka menangis sambil terus memanggil-manggil nenek tua yang baik hati itu.
3: Hai, anak manis, kenapa sedih? Sudahlah, ambillah anak panah itu dan busurnya. Hukumlah penduduk negeri itu, pergilah ke tengah-tengah negeri itu. Arahkan panah itu ke langit. Dan apabila panah tersebut telah melesat, cepatlah kalian lari dan tinggalkan daerah ini. Ayo cepat, lakukan, jangan bersedih lagi.
1: Iya, Nek. Nek!
2: Kakak, kakak, cepat panah ke langit, kak. Ayo cepat, kak. Cepat.
1: Baik, adik. Baik,

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

0: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Bapak Saudara, sejam dan 8 lewat 55 menit atau 5 menit lagi kita masuk di jam 9 malam. Bapak Saudara, apa kabar dong semua yang ada duduk di teras rumah? Selamat malam, selamat menikmati malam ini. Atau mungkin juga dong ada menikmati waktu yang santai di manapun ya, sambil menikmati malam di kota Ambon. Selamat ya, bersantai saja for Bapak Saudara semua. Kata mau ingatkan nanti jam 9 malam kata ada di Matawana Pro Ampa. Untuk Bapak Saudara yang mau bergabung dengan Tong, jangan lupa gabung dengan Tong di nomor telepon yang sama, di nomor telepon biasa maupun nomor HP ya, HP Pro Ampa. Silakan saja bergabung dengan Tong.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Gunung Sudima Tawana Pro Ampas. Selamat malam Forba Sundara semua. Selamat menikmati malam Minggu dan apalagi kalau malam Minggu dengan Tony Pro Ampas. Silakan bergabung sapa-sapa tamang-tamang semua dimanapun di Kota Ambon, di luar Kota Ambon, dimanapun ya. Di Matamana Pro Ampa, Pak Saudara bisa bergabung dengan Katong di 3115444 atau juga bisa di nomor telepon WhatsApp. Tapi jangan telepon ya, chat saja ya. Oke, di 081356245887, 081356245887. Ya, itu dia chat di Matamana Pro Ampa ya. Nomor teleponnya nomor tadi itu. Nah, kalau telepon biasa langsung saja di 3115444. Ya, silakan bergabung Forba Saudara. Malam ini suasana malam Minggu rame, soalnya cuaca juga bagus. Katanya bilang cuaca bagus, tapi ya ada angin-angin juga. Cuaca panas tapi hawa-hawa dingin tuh tetap ada juga, ya. Beta yang tahu ini yang beta rasakan. Apa mungkin karena kita tinggal di lokasi yang memang akan memang dingin begitu. Ya, silakan Pak Saudara buat yang mau bergabung nih katong di Matawana Pro Ampa. Request lagu juga boleh, silakan 3115444 atau di 0813 0813 5624 5887. Dembe telisasian di sini. Silakan bergabung. Ada yang mau bergabung dengan Katong? Silakan. Kalau Seng, Katong sambil putar lagu ini dulu, baru dong masuk. Oke. Okay.

0: Su bilang tadi masuk sing masuk. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya. Nona Atita.
0: Nona siapa?
1: Nona Ita, bagaimana, apa kabar?
0: Nona tambah L, Nona Lisa.
1: Oh, Lisa. Oh, beta kira Ita.
0: Iya.
1: Dengan sama suara.
0: Dengan Bapak siapa? Bapak siapa tuh?
1: Bapak Junaidi.
0: Bapak Junaidi. Kece. Iya, kece-kece. Bapak Junaidi di Kece. Oke, silakan Bapak Junaidi.
1: Dari tadi habis suruh-suruh dong masuk, saya sudah ya.
0: Iyo, sama apa, Bapak Junaidi masuk sah.
1: Lebih ketong masuk daripada buku perintah sih mau gitu.
0: Iya, patulai.
1: Itu lagu Ancur Panggal-Panggal, itu lagu apa itu?
0: Ancur Panggal-Panggal. Beta sen tahu lah Ancur Panggal-Panggal. Ini pokoknya nanti beta cari kamu berjuru.
1: Nona
0: Oh, beta pernah dengar lagu itu.
1: Iya. Entar aku judul apa itu?
0: Lupa lah. Ya nanti kita cari ya, Bapak Junaidi.
1: Kenapa kak?
0: Semoga.
1: Ya bisa lanjut ya.
0: Oke. Silakan Pak Junaidi.
1: Nama Non Elisa, selamat malam dan selamat menjalankan tugas sampai selesai. Harapan sehat. Sehat bersama keluarga yang ada di rumah ya. Lalu kemudian beta menyapa Pak Fabio yang ada di sini. Selamat malam, harapan sehat juga. Ada Pak Marcel juga, selamat malam, harapan sehat. Terima kasih salamnya tadi malam ya. Bunda Eden juga di sana, selamat malam. Kakak Rere juga, selamat malam dan harapan sehat ya. Siapa lagi? Stevie juga ya, selamat malam. Selamat beramalam minggu ya. Kita punya Nyong Billy yang ada di Wayame, selamat malam, harapan sehat juga. Budewa yang ada di Namlea, selamat malam dan harapan sehat bermalam minggu semalam. Lalu ada ketua

0: Manado, selamat malam ya, harapan sehat selalu. Siapa lagi? Sanyong Sharif yang ada di Telaseh.
1: Iya.
0: Selamat malam juga ya, selamat malam, harapan sehat selalu. Siapa lagi? Nama Nasrum yang ada di Parimo, Parimotong. Selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada lagu Mona Lisa?
1: Ada. Ini lagunya lagu Kakak Dodi.
0: Eh?
1: Lagu Kakak Dodi. Kalau saya salah nih, akan pun judul.
0: Dodi?
1: Iya, akan pun judul Putus di Lampu Lima.
0: Oh iya, Putus Lampu Lima. Iya, iya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu.
1: Oke deh.
0: Selamat pulang ketemunya Bu Vence yang ada di Saparua.
1: Ya.
0: Hampir lupa lagi, selamat malam Ufenje, selamat bermalam minggu ya bersama keluarga. Semua sudah yang ada jauh-jauh di sana, kita kasih salam ya.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak, Lisa.
1: Danke,
0: selamat ya, malam.
1: Iya, selamat malam Pak Junaidi di Kece. Ya, lanjut lagi dengan berikutnya. Kalau saya yang dapat di telepon, ya telepon biasa bisa langsung di WhatsApp saja, di nomor WhatsApp tadi. Beta suka tahu tadi toh di 0813-5624-5887. Oke, ini kan tanggal muda nih buat saudara toh, tanggal muda. Iyo, beta tahu lah emang kalian nanti bajalang. Karena ini tanggal muda, lalu ini malam minggu lah yang akan. Jadi dong sesengnya mata warna pro ampa lah ya. Besok-besok di pertengahan bulan, jangan coba-coba. Yo, kata mengerti bareng kan, ini kan tanggal muda nih toh. Tanggal muda pas dapat di malam minggu lah yang akan. Tanggal berapa nih? Tanggal 8. Iyo, tanggal 8 masih tanggal muda. Kak, ada yang merasa bahwa tanggal 8 itu tanggal tua. Oke, lanjut, silakan yang mau bergabung dengan Katong, boleh bergabung dengan Katong, silakan. Katong masih tunggu di sini di Matawana Pro Ampa. Kalau saya ada, berarti Katong putar Pak Junaidi pula gusa. Kak, bagaimana? Iya, begitu saja, Kalau siang ada yang belum, kalau belum ada, bukan siang ada. Kalau belum ada, maka ketemu putar lagu Pak Jun.

0: Oke, Mas Saudara, masih dengan Tony Mata Wana Pro Ampa di nomor telepon yang sama. Ketong sapa-sapa dong semua. Tadi penelpon pertama baru Pak Junaidi nih. Yang lain mana nih? Yang lain kayaknya sibuk dengan Piba Ronda Bajalang malam-malam, malam minggu. Ya, selamat malam Pro semua. Yang penting dong happy juga dong bahagia. Oke, putus di lampu 5 tadi. Putus di lampu 5. Lagu pertama tadi Por Katong semua. Penelpon kedua, selamat malam Mata Warna Pro Ampa.
1: Mata Warna Pro Ampa. Selamat malam.
0: Selamat
1: Kata Ganti, malam. Kata Lisa.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Tebak dulu.
0: Iya, main tebak-tebak, nanti kita tebak salah nanti tuh tersinggung lagi.
1: Mungkin biasa gabung tuh kakak.
0: Kakak Rere kak apa?
1: Pas kakak.
0: Pas, oh betul. Iya, soalnya kan kadang-kadang numpu suara nih kadang-kadang mirip-mirip jadi. Ketong takut salah itu tebak baik, lah. Oke, baiklah. Kakak Rere apa kabar?
1: Kabar baik kakak Risa.
0: Paso. Panas
1: batu
0: ya?
1: Aman.
0: Aman ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Mau request hujan di malam minggu lah tapi ada sing hujan nih jam hujan turun betul ya jam.
0: Iya lah. Betul, Ana jangan kaya sampai
1: Yolanda
0: hujan.
1: Kakak Yolanda juga
0: kan. Apa? Lagu apa?
1: Yolanda.
0: Yolanda, siapa menyanyi itu ya?
1: Contoh siapa yang menyanyi itu lah, pokoknya kakak kali aja yang okay. Yolanda tuh lagi pop.
0: Nanti kita lihat.
1: Bisa kali ya, buat salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pertama buat salam buat Kak Risa, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, danke.
1: Salam buat, iya. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo, ada Linda di Rumah Tiga, ada Bunda Marni, Pak Suterangki, Bunda Kopi, di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Kakak Pence di Saparua, ada Usti Bace juga di Saparua, ada Bung Oni bareng keluarga di Kamal, Bung Stevi bareng keluarga di Hasil Besar, ada Sari Kidaya di Talake, ada Eva di Talake, ada Eva di Waihau. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Els di Tondano Pante, ada Fika di Kanaan, ada Eren di Malalaya, ada Haryati di Bumaken, ada Wulandari bareng Jingga juga di Manado. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junaidi di Kebun Cengke bareng keluarga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan kirim salam tadi Karbeta. Buat Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Kuni. Ada Bung Lili bareng keluarga di Wayame. Ada juga Mr. X bareng keluarga di Neglam, ada Abang Dewa di Namlea, ada Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Fabio di Suli, Kakak Ancus di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inka bareng keluarga Sarubun di Karpan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Bunda Ola di Halong juga, ada Bunda Minga Bobar di Jailolo, ada Si di Kupang, ada Sina di Kebun Jeruk, ada Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua community Mata Warna Pro Ampat bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung.
0: Oke.
1: Kakak Lisa ada lagi?
0: Ini yang grup menyanyi kah? Ada grup.
1: Iya, Yolanda tuh kakak. Iya, grup kakak.
0: Oke. Ya. Sip.
1: Buat Kakak Lisa, selamat malam, selamat bertugas. Sampai datang buat kedapa lagi, dadu.
0: Oke, dadu. Selamat malam Kakak Rere di Paso. Paso Tengah kah? Di Paso saja. Sudah terkenal yang Paso Tengah. Oke deh. Lanjut. Ketan lanjut lagi dengan penelpon yang berikut. Di Mata Warna Pro Ampa, selamat malam for dong yang baru bergabung nih katong, mangkali pulang bajalang-bajalang kah, pulang bapontar kah, mangkali selamat menikmati malam ini, mudah-mudahan puas, susanang, su happy semua tuh. Ini hampir setengah 10, Bu Saudara. Di saat ini jam 21 lewat 26 menit, 4 menit lagi, Bu Saudara. Semua hampir tengah malam, walaupun belum hampir-hampir tengah malam juga, tapi yang jelas tunggal perkara pegadang itu daun nomor satu. Iya, tapi jangan lupa besok kan harus persiapan ibadah untuk yang Nasrani toh. Jadi yang mulai tidur latat. Saudara, di saat ini ketong, oh ya, kayaknya ketong putar lagu kedua juga apa? Barang belum ada yang masuk di sini nih. Belum ada tanda-tanda nih. Jadi ketong langsung saja dengan lagu kedua dari Excellent Voice.

0: Iya, ketemu buka lagi jalur Mata Wana Pro Ampa malam ini dan langsung ketemu baca satu chat dari teman Will ya. Selamat malam Mata Wana Pro Ampa. Ini Deng Will di Wayame mau kirim salam for Bang Junaidi di Kabung Cengke. Selamat malam Bang. Salam sehat dan kompak selalu untuk Kakak Riri di Paso. Selamat malam, sehat selalu. Bung Steph di Hati Besar, Bung, selamat malam Bung. Selamat salam sehat selalu juga. Bang Dewa di Namlea, selamat malam Bang. Bung Fabio di Suli, Mr. Gasot di Puncak Tuni, Ibu Eva di Ternate, Mbak Wiga di Wonosobo. Selamat malam Mbak. Salam sehat selalu untuk para fans Pro Ampa di Manado. Selamat malam semua, salam sehat selalu ya. Ibu Jingga, Ibu Els, dan yang lainnya. Untuk kakak penyiar, selamat malam, selamat bertugas, salam sehat selalu juga. Dan Tuhan berkati kita semua. Oke, danke Will di Wayame. Nih ke tetangga ini. Oke, untuk Wills yang ada request-request, jadi kita kasih lagu support Will ya. Mudah-mudahan terhibur. Oke, nanti katong putar lagunya. Lalu katong terima lagi penelpon berikut. Selamat malam Mata Wana Pro Ampa.
1: Mata Wana Pro Ampa.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, deng siapa nih?
1: Siapa saja?
0: Di mana?
1: Di hatimu, di hati kakak.
0: Oh, di mana nih?
1: Di hati kakak toh.
0: Oh alah, Dewa Hujan.
1: Tak tahu lah siapa ya.
0: Ya ampun, ini siapa nih baru-baru bergabung?
1: Yang terminyir siapa? Kasi bergabung tahu sih.
0: Seng. Itu betul?
1: Ah, itu betul. Itu kakak Rein, kakak Ica.
0: Oh begitu. Kakak Ence.
1: Ya ini menghilang sampai.
0: Seng, ada yang menghilang dong saja yang
1: menghilang sampai kemana tuh baru ada.
0: Oke lanjut. Dewa Hujan. lanjut. Nanti ketemu aku malah habis.
1: Bisa tuh kak, kita bisa tuh Jakarta wale.
0: Iya kak.
1: Iya, si tunggu dari tadi ada baca sms kencang.
0: Tunggu dari tadi apa? Ada baru masuk saja mau.
1: Ada, tunggu kakak baca sms dan tunggu ini ada beta mang sudah beta bisa ketawa.
0: Oke, lagu apa dulu supaya ketemu cari?
1: Ambon manis yang remis kakak yang dinyanyikan oleh Toton Karibo. Pes apa itu?
0: Oh adoro siyo, siyo kuri.
1: Siyo adoro. Kakak mau nyanyi Bardewa juga, sepanjang putar lagu lah Bardewa.
0: Seng, jangan lah, putar lagu sah.
1: Oh, kalau kakak putar lagu kan terhibur. Kakak mau nyanyi?
0: Seng, lagu aslinya saja yang menyanyi.
1: Kakak juga kan menyanyi, gue tahu.
0: Selama saya menyanyi aja nih. Oke. Toton Karibu Oke, sip.
1: Iya, Toton Karibu. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Lanjut ke mana ini? Ke Paso kah?
0: Ke mana, San?
1: Ke Tengah ini? Baik. Kakak Tengke boleh kakak iya, kakak Lisa dan Bisa Purusaki. Banyak ketawa ya, kalau singkat tahu Lombok.
0: Iya.
1: Apa kabar kakak Lis?
0: Itu, ampun. Ada semua sudah tadi baru tanya kabar. Lanjut kata, sudah. Kabar yang jelas baik-baik saja.
1: Masih ada kalau habis.
0: Masih. Barang kalau habis kenapa?
1: Kalau habis itu udah ampong. Satu kali pakai bengkali satu piri.
0: Oke.
1: Oke lanjut. Bisa satu malam kata oleh kakak. Yang pertama buat kita pun kakak Lis. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan diberkahi rezeki yang banyak buat keluarganya kakak Lisa.
0: Amin, sama-sama.
1: Doa yang terbaik buat buat Vitalis ya. Terus yang si gabung barang betul baru abis mandi nih kakak, baru on air. Pas kakak baca SMS, kita berbuka HP kakak.
0: Begitu.
1: Nah, iya
0: ada
1: tuh.
0: Bapak Junaid.

0: Bang Dewa baru gabung.
1: Ah, iya itu sudah.
0: Yang SMS tadi kan siapa?
1: Will di Wayame.
0: Will berada di mana kakak?
1: Wayame.
0: Barang kan kalau Dewa masuk pasti dong stay itu. Salam balik buat itu. Abang gak Caca?
1: Yang mana tuh?
0: Will. Abang Will kah Caca Will?
1: Abang.
0: Salam balik buat Abang Will yang punya Wayame kah? Wayame? Mm-hmm. Wayame tuh kakak?
1: Iya.
0: Yeah. Buat tiga. Kemudian buat kakak Rere yang punya pasteng. Bunda Marni, Bunda Poppy, kakak Yayat, salam sehat buat kalian semua. Kemudian buat Bung Deddy yang punya tengah-tengah, adik Fabio, Ewin, adik Syarif Hidayat, punya terakhir, bunda-bunda yang di Manado itu, salam sehat semua buat kalian yang di Manado. Semoga lagi stay tune di frekuensi yang sama. Terus Pina punya kebun jeruk, Bu Dewi yang punya warung sobo, Bapak Junedi yang punya kece, Mr. Gasuk bareng temannya di puncak Tuni, terus siapa lagi? Ada siapa yang di Bentas itu? Ada Gracia ya? Bukan, ada Enca yang punya Bentas bareng Mama Papa, terus ada Mas Yono juga bareng. Siapa? Bang Marcel yang punya seram, terus Bunjo punya Bentas, Gracia punya batu meja, siapa lagi? Sayu bareng keluarga Mas Soi, salam sehat. Siapa

0: di namanya lagi salam kompa, salam sehat. Semoga ketemu aku di Perampat RRI Ambon lewat udara. Kata.
1: Ya.
0: Lagu ada kah?
1: Ada.
0: Mobil sih ada.
1: Ada.
0: Kali kayak ada makan, kekunyah-kunyah. Malah di ngimil-ngimil kah apa kata?
1: Ayo katong ada lapar di sini baru. Seng. Ada biasa-biasa aja ada menerima telepon.
0: Oke, baiklah Kak Kalis.
1: Oke.
0: Buat yang lain-lain, Dewa Undang, Mbak Wiga, Mbak Vina, yang guys-guys itu gabung dulu, katung Mbak Tamang Kak Kalis di Pro Ampar dulu.
1: Oke,
0: Kak.
1: Ya, danke.
0: Danke Kak Kalis.
1: Malam. Nam Lea. Mister Dewa Hujan di Nam Lea. Dewa Hujan tapi ini kalau masih kemarau terus-terus ini. Tapi siapa apa juga. Menikmati saja. Oke, lanjut lagi buat saudara yang mau bergabung dengan Katong di 311544 atau bisa bergabung juga di nomor WhatsApp dengan chat Katong di nomor WhatsApp ya, Bapak Saudara. Di 0813-5624-5887. Yang berikut ini, selamat malam Kakak Lisa, selamat bertugas kalau pulang hati-hati. Oke deh. Selamat malam juga Matawana Pro Ampa, para sama pendengar Matawana Pro Ampa. Selamat malam. Mau salam buat Pader dan Mader di Kompleks Rimau Batu Pasar. Jam marah, beta mengantuk. Lalu salam juga untuk Apo dan Mama Eci di Soya Kompleks Soriri. Selamat malam. Dan Partantama dan Om Pai, selamat malam juga. Lalu buat Fabio, Pak Junaidi, Karere, Mr. Gasot, Stevi, Mr. X, Bung Oni di Kamal, Bang Nazrul, Dewa, Mbak Wiga, Bunda Els, Bung Vence di Saparua, dan masih banyak lagi yang belum disebut. Salam kenal saja for dari Father.

Ya. Kakak mau minta lagu juga, judul Langit Masih Biru, cover dari Stiker Musik. Langit Masih Biru. Oke deh. Ya, katong putar lagu satu-satu pokoknya antri semua. Jangan dompi ke mana-mana supaya dong pula lagu bisa dong nikmati dan dong dengar sendiri. Iya, ini lagu-lagu yang tadi sudah request dari Kakak Rere, dari Abang Dewa, dari Pader juga. Ini dia lagunya. Katong dengar sama-sama, forba saudara semua.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Siapa Tempo? Itu judul lagu dari Skafile dan Arles Tita. Di menit 16 saat ini jam 10 malam. Selamat menikmati malam ini Bos Saudara. Kita masih di Mata Wanda Pro 4. Jadi buat Bos Saudara yang mau bergabung, silakan lagi bergabung nih katong di nomor telepon yang sama, masih sama. Di nomor WA juga masih sama, silakan bisa chat katong di nomor WhatsApp. Oke, sebelum kita lanjut yang lagu berikutnya, Bos Saudara, beta baca lagi WhatsApp yang berikut. Ya, Bos Saudara. WhatsApp yang berikut, Mata Wanda Pro 4, selamat malam. Kakak ada yang Farli di Rambatu. Ya, Rambatu di mana nih ya? Iya, selamat malam buat Farli di Rambatu. Salam buat Rambatu semua. Salam juga buat community Mata Wanda Pro 4. Selamat malam semua. Buat kakak yang lagi bertugas, selamat malam, semangat. Kalau pulang hati-hati di jalan. Tuhan berkati selalu kakak. Lalu beta mau request lagu dari Narue, Berharap Ale Mau Bale Jua. Kakak dangke kakak, Berharap Ale Mau Bale Jua. Oke, beta cari lagu dulu. Berharap Ale Mau Bale. Berharap. Nanti ketong lanjut lagi dengan lagu yang ini yang ketong ada dengar nih ketong. Utamakan yang ini ada bergabung nih ketong nih loh. Berharap Ale Mau Bale dari Narue Bos Saudara. Langsung saja ketong dengar sama-sama Narue. Ini dia lagunya Bos Saudara. Jam di mana-mana.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

0: Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan dapat dengan mudah tanpa perlu menyeberang laut menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Hanya cukup dengan kendaraan, maka Anda dapat sampai di desa ini dengan memakan waktu kurang lebih 60 sampai 90 menit dari pusat kota Ambon. Desa Morela dan Mamala terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu acara tradisi pukul sapu yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu 7 Sawal atau 7 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morela terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus palah Morela diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah palah yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah palah memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morela yang sebagian bermata pencarian petani palah membuang daging palah yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morela, Bapak Yasin Sialana, melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak, akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF, dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru, jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi, terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi. Nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan khasiatnya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu badan ini rasa hangat. Nah itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang karnah di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang Lubang Buaya, orang ingat peristiwa dulu, dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini Pak Saudara sama, jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram, penyiar agama, itu dia datang ke Jazirah Leh itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang, kata Tanjung Setan itu banyak setannya, padahal sebenarnya Seng itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapahah. Benteng Kapahah ini yang makam pahlawan Kapahah. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapahah. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapahah. Sebenarnya Kapahah itu juga ambil nama dari benteng di Kapahah itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah Kapahah. Kapahah itu diambil dari benteng punyanya orang Morella dengan kapitangnya Telo Kabeh.

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Haisihu, Tan Buaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatunusa, Waimala. Arti menurut versi adat, semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, gak orang bilang kebun, itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik, itu di Morela itu ada kebun kima, biagaru itu dibikin kebun di Morela itu. Dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketompung adik-adik, ketompung anak-anak mahasiswa. Mungkin kita bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan aturan supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Abang, ada duduk di pinggir pantai bikin apa tuh Ale? Ada ngangga-ngangga ke laut?
2: Yo, kita ada lihat ke laut kayak macam musim ombak.
1: Oh, musim ombak. Yeah. No, kalau ombak kenapa kok duduk di pinggir pantai? Ntar lama air sarut satu kali masuk di tengah-tengah sana.
2: Betanya ada dapat suruh cari apa tuh siput.
1: Oh,
2: oleh kata lo bikin apa kayak itu yang alat tiup kayak itu.
1: Oh, bikin tahuri. Bagus pas sekali kalau bikin tahuri.
2: Begitu.
1: Kalau gitu apa kesan apa? Kita, kesan ya, ya, ya. Kalau kesan dia tuh nggak laut.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Tahuri adalah musik tradisional Maluku. Alat musik tradisional Maluku Tahuri ini berasal dari dasar laut, yakni kulit bia. Kulit bia merupakan salah satu hasil laut cukup terkenal di Maluku. Seiring perjalanan waktu, pengembangan kulit bia ini berubah bukan sebagai kerajinan tangan, tapi dipakai sebagai alat musik tiup, baik dari ukuran besar, sedang maupun ukuran kecil. Lalu untuk mengetahui seperti apa ide awal pembuatan tahuri ini, mari kami ajak untuk mendengarkan Bapak Domingus Paulus Horhoru.
2: Memang keluar rangkan dari Nunsaku, dari Danau Betui, mata rumah ini, ya, dengan kulit bia nih. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di Baleu, mau apa di Baleu. Nah, kulit bia ini berbunyi, pertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lah dari kulit bia. Ya, mau bikin adat di bawa pohon beringin, dulu belum ada Baleu, bawa beringin saya lalu bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat Baleu. Mari sana tuh dulu Baleu tuh di bawa beringin, tuh ketemu Baleu dengan nama Uper kulit bia dulu. Tahuri ini waktu tahun 64, saya sudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Pelanyong di bawah asuhan Bapak Letu Mahina, baru bisa bicara tahu kata ini kulit bia ini dia nama apa yang sebenarnya. Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusela, mau naik Manusela, katon sempat tidur di dalam liang ini kulit bia.
1: Paulus Horhoru adalah orang yang pertama kali yang memiliki ide gagasan melahirkan musik tradisional tahuri. Ia pun berkata, tahuri adalah alat musik yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, mampu mengangkat nama negeri, khususnya Maluku. Keistimewaan bila dilihat dari cara pembuatan yang begitu dominan dari tahuri ini adalah bahan dasar pembuatan 100% berasal dari alam, khususnya kerang. Untuk membuat tahuri, kerang dicuci hingga bersih. Setelah itu, kerang kulit bia ini dilubangi dan dibor untuk mendapatkan suara nada yang tergantung dari tahuri kulit bia, baik besar, sedang, dan kecil, yaitu untuk menghasilkan bunyi nada tinggi atau yang nyaring.

0: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
1: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Podcast untuk bertemu saudara semua di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Sabtu 8 Agustus 2026, dan ketong harus berpisah di malam ini dengan harapan ketong baku dapat lagi esok amper siang di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur, masih melalui frekuensi sama, frekuensi 90.1 MHz. Akhirnya bapak saudara, selamat malam for bapak saudara, selamat beristirahat dan sampai baku dapat lagi. Terimalah salam kebersamaan ketong. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sahabat saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak saudara, saat ini ya kita ada di Kabar dan Runci di mana informasi dan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar Bapak saudara dan semua di pagi ini. Semoga lagu-lagu yang beta kasih Bapak saudara bisa menghibur ruang dengar Bapak saudara dong yang saat ini sudah pada beraktivitas. Tetap semangat, awali pagi ini dengan penuh semangat. Kita yakin semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke Bapak saudara, pagi ini ya lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar Bapak saudara dong

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Perompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Basudara, beberapa informasi sudah kita siapkan for menemani Basudara di pagi ini. Nah, penggunaan gelas tembaga belakangan semakin populer sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Banyak orang percaya bahwa minum air dari wadah berbahan tembaga dapat memberikan sebagai manfaat bagi tubuh. Namun, Basudara, anggapan tersebut tidak sepenuhnya terbukti secara ilmiah. Meski tubuh membutuhkan tembaga dalam jumlah kecil, konsumsi tembaga secara berlebihan justru dapat menimbulkan masalah kesehatan. Tradisi minum menggunakan wadah tembaga sebenarnya bukan hal baru. Kebiasaan tersebut telah dikenal dalam Ayurveda, sistem pengobatan tradisional asal India. Dalam tradisi tersebut, air yang disimpan dalam wadah tembaga dipercaya lebih murni dan memiliki manfaat bagi kesehatan. Tembaga memang diketahui memiliki sifat antimikroba. Material tersebut dapat membantu menumbuh sejumlah mikroorganisme berbahaya, termasuk bakteri seperti E. coli dan Salmonella. Meski demikian, Basudara klaim bahwa minum air dari gelas tembaga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu pencernaan atau meningkatkan penyerapan zat besi belum memiliki bukti kuat. Ahli diet dan nutrisi menyatakan sebagian besar masyarakat sebenarnya telah memperoleh cukup asupan tembaga melalui makanan sehari-hari. Tembaga sendiri dibutuhkan tubuh antara lain untuk membantu produksi energi dan pembentukan jaringan sumber tembaga. Dapat diperoleh dari makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, gandum utuh, dan makanan laut. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Selamat pagi basudara semua. Matahari sunai, saatnya katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, kebakaran terjadi di kawasan Air Salobar RT 002 RW 005 Kota Ambon, tepatnya Sabtu sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia Timur. Api yang awalnya membakar tumpukan sampah kemudian merambah hingga membakar sebuah mobil yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan dari masyarakat dan langsung menggerakkan satu unit mobil pemadam kebakaran dari markas komando dengan 7 personil. Petugas kemudian melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api semakin meluas ke lingkungan sekitar. Berkat respon tersebut, kebakaran berhasil dikendalikan dan situasi di lokasi dinyatakan aman. Setelah memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan, seluruh personel damkar meninggalkan lokasi dan kembali ke pos mako. Tidak disebutkan adanya korban dalam kejadian tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat membakar atau membuang sampah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pergi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Biar saya dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pergi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pergi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pipa sempeng rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau bagi

90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Buku karena kita Indonesia, Pak Saudara masih di kabar dan donci pagi ini masih terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua. Nah ini kata lihat Pak Saudara UMKM Maola terus mengembangkan produk olahan berbasis potensi lokal Maluku. Hal tersebut Maola lakukan ya dengan cara mulai dari minuman berbahan rempah hingga produk rempah siap digunakan. Salah satu produk yang menjadi unggulan Maola yakni teh kulit palah dan teh cengkeh. Selain itu, Maola juga menyediakan berbagai produk rempah seperti biji pala, kayu manis, dan cengkeh. Baik dalam bentuk utuh maupun bubuk, produk-produk tersebut menjadi upaya Maola dalam mengolah komoditas khas Maluku agar lebih praktis dan memiliki nilai tambah. Nah, tidak berhenti pada produk rempah, Maola juga menghadirkan produk terbaru berupa teh coffee yang menggunakan kopi tuni khas Maluku sebagai bahan utamanya. Kehadiran produk tersebut menjadi bagian dari inovasi Maola dalam memperluas pilihan produk sekaligus memperkenalkan komoditas lokal Maluku kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih modern. Saat ini, Pak Saudara, berbagai produk Maola termasuk olah de coffee dapat diperoleh melalui sejumlah retai ya, yang beberapa outlet yang berada di Kota Ambon. Maola juga berharap pengembangan produk berbasis komoditas lokal dapat terus dilakukan sehingga potensi rempah dan kopi khas Maluku semakin dikenal dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sumber informasi ini Pak Saudara ya beta kutip dari rri.co.id.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Pak Saudara, sebanyak 38 perwakilan organisasi masyarakat sipil atau OMS di Maluku mengikuti pelatihan penguatan kapasitas komunikasi isu pesisir dan laut yang digagas Grand Molucas di Ambon. Kegiatan selama 2 hari tersebut melibatkan peserta dari LSM Lingkungan, Komunitas Pemuda Pesisir, Kelompok Perempuan Nelayan, hingga jurnalis warga dari 5 kabupaten kota di Maluku. Koordinator Program Manajer Grand Molucas, Sen, menyatakan pelatihan tersebut bertujuan membekali OMS atau Organisasi Masyarakat Sipil dengan keterampilan menyampaikan isu-isu kelautan kepada publik dan membuat kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Menurutnya, kemampuan komunikasi menjadi penting agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir tidak berhenti sebagai keluhan di tingkat komunitas. Sen juga menyebut sejumlah persoalan seperti abrasi, sampah plastik, dan praktik penangkapan ikan ilegal semakin mendesak di wilayah pesisir Maluku. Namun, berbagai persoalan tersebut belum selalu mendapat perhatian di tingkat kebijakan karena informasi dan aspirasi masyarakat belum disampaikan melalui strategi komunikasi yang tepat. Karena itu, organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat mengambil peran sebagai jembatan antara masyarakat pesisir, pemerintah, dan media. Penguatan kapasitas komunikasi dinilai dapat membantu organisasi masyarakat sipil mengemas persoalan di lapangan menjadi informasi yang lebih kuat sehingga mampu mendorong perhatian publik sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa? Supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketong-ketong ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Terus yang tahu ya, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Ini paling sakit. Ini suka apa nih?
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bang Sudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama, waspada di laut, pulang dengan selamat.

Iya, baik Mas Saudara, masih di Kabar dan Donci ya. Kita masih terus kasih informasi for Batam Mas Saudara di pagi ini. Nah, Mas Saudara, ini batu ginjal dapat menimbulkan sejumlah keluhan pada saluran kemih, mulai dari nyeri saat buang air kecil, urin berwarna merah, hingga nyeri pada bagian pinggang. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Sofian Omarela, menyatakan salah satu pemeriksaan sederhana yang dapat dilakukan untuk mengenali adanya nyeri pada areal ginjal, yakni dengan mengetuk daerah costovertebral. Menurut Dr. Sofian, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi tulang rusuk bagian bawah atau costa K12 yang berada di sekitar areal ginjal. Tangan ditempatkan pada bagian antara tulang belakang dan tulang rusuk. Kemudian areal tersebut diberikan ketukan secara perlahan. Apabila muncul nyeri, terutama nyeri yang terasa kuat dan menjalar ke bagian bawah, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian. Nyeri yang muncul saat dilakukan ketukan pada sudut dikenal sebagai nyeri ketok costovertebral atau Dr. Sofian menyatakan temuan tersebut dapat menjadi salah satu tanda yang perlu diperhatikan ketika seorang mengalami keluhan pada areal ginjal atau saluran kemih. Nah, boleh juga menyatakan bahwa nyeri ketok tidak secara khusus membuktikan seseorang memiliki batu ginjal. Nyeri tersebut juga dapat ditemukan pada kondisi lain, termasuk infeksi pada ginjal. Karena itu, seorang yang mengalami nyeri hebat, demam, menggigil, atau keluhan saat buang air kecil tetap membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan. Nah, masyarakat disarankan segera memeriksakan diri apabila mengalami nyeri pinggang atau perut yang hebat, urin berdarah, sulit atau sakit saat buang air kecil, demam hingga menggigil. Menurut Dr. Sofian, pengenalan gejala sejak dini dan pemeriksaan yang tepat penting dilakukan agar penyebab keluhan dapat diketahui dan ditangani sesuai kondisi pasien. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit bah saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Ayo Angelina, Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sejak puskesmas kah belum?
1: Ayo balum nih, pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar, di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen. Justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu keseng, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bapak saudara, menjaga kebugaran sekaligus memperkuat kekompakan menjadi semangat jajaran manajemen dan karyawan Hotel Santika Premium Ambon melalui kegiatan Fun World. Kegiatan yang dimulai itu mengambil rute dari Hotel Santika Ambon menuju Bandara Bundaran Leimena dan kembali ke hotel. Humas Resources Manager Hotel Santika, ya, Aldo Sumokel, dalam proses menyatakan Fun World tidak sekedar menjadi aktivitas fisik, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan seluruh karyawan. Ini bukan hanya tentang berjalan bersama, tetapi bagaimana kita meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan sebagai satu keluarga besar Hotel Santika. Ia juga menyatakan aktivitas bersama tersebut menjadi kesempatan bagi karyawan dari berbagai departemen untuk membangun kembali komunikasi dan kebersamaan dalam suasana yang lebih santai. Menurut Aldo, karyawan yang sehat dan memiliki hubungan baik dengan rekan kerja akan lebih siap memberikan pelayanan terbaik kepada tamu. Ia ingin menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga sehat, nyaman, dan penuh kebersamaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.